0: sawa sawa.
1: Koinde tab kiagik, kerbesi komaime kiagik kityok. Chuchuni korotik akoibu miondo neitin kobar kiagikuk. Matiteimke, kerichot ko taktik. Ni ko kerichot nekistoen, kerbesik ageteren. Taktik kotinye ngwanetab amitraz neite 12.5% nebore kerbesik tugul eng bitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik ak isirek. Taktik kobore kerbesik agoi mainik tugul. Ago metatengung kotilil ago tesun chego.
2: Ilen kito atinye ngalane, kongete atau aboisie kerichotab taktik komakoimane kerbesik. Tilil eng kiagikyuk ak anyorchinigei kelchin netomo agere betut age.
1: Iman! Taktik kobun kompunitab Cosmos Limited. Kinyorchin Acrovet age tugul nenegitin. Taktik from Cosmos Limited. Number 1.
0: Kuwa kupe. Nato, magile kerichot namba agenge nekirinda kobare kerbesik tugul. Heri ile keboishe taktik eng karondet noto nebo betab rani. *441*#. Duket namba agenge. Bangarin ngoret noto neititaat ngototo mialchigei kiy eng soko huru. Heri ile kewe mara moja soko huru. *441*#. Inyorchigei kebeberat nebo soko huru eng ngoret noto neititaat karondet noto nebo betutab rani. Karibu daktari kayomis Arap Talam sinyikenyoru chito age. Arap Talam eng Trans Nzoia.
3: Woi, yetu yamune.
0: Achame ge Arap Talam.
3: Woi, yege kon tetutiet kapsa nebo biik cho kusap cho biik cho. Nebo man ngalekab in kobare tip kotoreti bi. Amu gileni ger gige tu kobare tip atinya ko igere le siki toretishe kapsa. Kongeten li ba kai sisi wa tengi ne kogi ki jam igere le kotoreti bi. Igai kobare tip wangi tuyo. Wangi tuyo bi. Ko ne banguna mang timi anyon le tin ya gichop le wagat le bangotar mandago agi wa kapana shu igure norep bija u bisike biju ko u factory ngo ko u nguna gi masta bin ne bin marakwe ko gi jebo in ko jop ngale ga ko ngale ki jo tatndo jo bani ni ko nandi ko gi ndo ngale ki bagora ko ni gi bo wasngi shu ko gi jop ko sab ke jop ngol jata bin Dej nak ibuat soin mui no, kuka muka lega bande. Kau iman kiri dia jep tu jatuh ke? Memang ada lisi pihak kiri berijak ke? Amu mui no, tinggi ni rabi ni jatuh ya man nengile ni ker nimbitein ni tak kita ni tak you kau igere lisi. Yang mana kiri tu kiri ni rabi ni kejang lagi ni mata aku boleh sih tapi jatuh. Kau pihak kiri apa kapisa? Kita jatuh pokok beredin nato. Amu tu jatuh ni. Amu sejuk tak kiri ngapa bande? Aku tarik kiri, isko aku tarik kiri, ngalai jatuh bande. Kamu akan sisi, ko katuk api jatuh ni. Ko dia ni kau nanti, ko una warga biar tunggu no. Ko tadi gigi mit kapsa, asal biar tu sih. Ko tarik api jatuh, bag boleh tak pak dari nanti lagi, sorat kiri ko. Ko biar aja kan, di mana tarik kiri di tanu. Biar ini, gila kat tunggu biar tunggu, kamu je muzi ko boleh sih. Lakin ni, mana tarik, ikut itu nabi, ikut nama kapsa kau ya ni, aku tu non jijita. Guna biik yang kapsa kini gigi gaji biik. Naga tamu aji kalau sih biik gigi gaji kotoran jita. Kau jita neten ta tu kuki kata. Gua naga baca ego. Kau jita nenda negai ta aja kau sorip jata lagi. Pasal nata. Kau itu kau kini nene. Wajah ke nama kata lagi. Gigi tuan naga nanti sih. Asa kau biik kau nyor biju ta lagi. Aku rip tu kuka biik biik gigi gaji. Pasal nata. Enggak masal deh ye. Ati gitu naga perhati bi. Nee naga gerai naga tuan. Ne kimujum beri gure usili korur, oh kau tu aku baru tip ne baru gure pingu aku baru tip society ne bagai gol ngalai kapka, wajar orang kau jutbi, oh jam kiri gajin tip tu kau ne kau ne kau asal ke kau mana, kiri gajin pokal ne kesuai jatuh, kau wajar nata ale, kau jutbi kau ke, jejak suka bi hitam kau wajar, kiri kau jauh kau kita stuck, kau baru tip nato, kau itu agila gilara awa, agila tani. Dani moja na dani sika tani kishikine yego ito wa yeme tawa Amerika ingile harawa kukongo ingi kisame kule ni ongata saka nyo na mu oo ingabisa demanda wa inga hawe kule ni lakini kisame kutu jengi ngina kusuke ya mu tomko bit kabisa ngalega bin kawe kukongo

0: Rongoi, gitu ya Jumatatu. Guna tanah awas ya sengusun.
1: Rongoi ya, bisa beduk. Ah, bama sih amu aling-aling. Amu aling-aling aling-aling aku berarti. Demi kini, aku berarti lagi pindai enggak masta begitu. Nego bagat. Kau kandung bare, aku juga di bawah. Kau ini bama aling, gebera itu rongoi. Kau berarti tu. Abis tinggi orang bondo itu sahaja ni barang bondo itu tinggi beli orang bondo itu atau, awak nak gaya orang beri kubur itu, orang beri guni orang main kan dia ni, tinggi, lagi ni bos kan nak gaya, orang bos teri ni orang bos tebas teri no, orang beri tinggi orang ada ni orang macam ni orang lepas nak rupai si, orang beri dia kapis, lagi ni tinggi si beli orang bondo itu, amak kelu orang beri, dia orang beri si kelu kelu beri orang beri, kotor itu tinggi.

0: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
1: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
0: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
1: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
0: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: Hey, Jamga, busy of your money.
4: Yeah, Adam.
3: Kongo iwe brother, uge leka mata ache bisho bale garipu kongeten ini mante nalte bimiga ye mi tu kutibake nge amacha leji garipu ago iwe njigimwa pole ye ngale kiga testa enga mongwa nigi kongi family ogi nita ngale kota kongo iwe kapta sebo eni koi nganjo nige go nige go nige go ngale rako garipu amacha ponge asa nige mita kapta kamu ke go nira te tulkiet negara arane sensitive ago iwe Enaknya kalau di sini juga tu, sebenarnya itu perhati sembahin balik. Kebetulan aku ingkun ini orang lalu ni kalau di negeri ni boleh metu, kami itu perhati cegi itu kuru yosa kutiengke. Tunggu itu kalau betul ni bagai itu nanti. Ini baru itu perhati sebenarnya kalau kasur ini tu juga tu ni bersihkan. Naku manajemen, naku itu nanti memikir ini itu perhati. Guni, kami itu ni kalau di negeri boleh metu. Tetapi ni pasukan ni kita ager itu perhati ni. Agar kooperatif ni mungkin ni lambi sah ni kau kula. Nau mangu alat ni gigi negi kau nanti ni tempat lambi sah for a long time. Aku macam apa orang kata ni ni tem. Aku ini. Eh nalar kan cik ini tempu kita getinya ni baru kah baru tu. Ini ni baru cik aku. Ini tem ni baru merigi. Ini tem ni ini tem kau masuk. Yang ni sih agi hati ni. Lagi ni yang kain tu nanti ni ini tahu ni. Kup kau gerak itu setakat ni. Lakin ni bang kau ni kau mangu nolai ni. But at least guni ni. Ensinyo ni bawa kau bariti tu, negi kure kurus, amacah lagi pungke. Kamu kura ager kau revive, and kau bariti cecah angin kau jadi bawa bomet. Cuma jigo yang pungke ini nanti kan kamu pergi negara arah ni tu. Biki tu kita enggan ni tak boleh challenge korai ini tu. Amacah lagi pungke si cecah ager tu gusukong. Aku ni buat yang cipoka awak kan, kita ni kau bariti cipoka awak kapsa cecah ager oleh sesta aku ni kita ni bawa geron cok kau bariti. Nebo kofi, engkau mesti nebo cebu ini watak lombi sah. Kau tu setakat cawan, cawan bagap kawek because guni engkau kawek, kau kira kelu atau ni lugu bermu. Cuma macam ni pengkaisan boleh tu nurun. En pencet peran tingin peak bagir kaca. An nabo pencet bagir kaca kamu. Dama tu nuno takir kaca kongeten untuk panisun kap men. Kurang tu aku ini bo count. Laki neng kamu kararan. Pencet ni tu dapat PS full nurun. Kau tu setakat Ukulim mana bagaikan aku mienro. Yang kita cuci tangan kan kita mau gila ni, lembang gila ni, ni nak kita tunggu sebab amat jauh. Ni pun urut tak men. Engkau tu nanyu ni boh bomek. Aku tarik ke agi excellence hilari parco. Kita buat cingui cingne market ni boh kita tunggu ya ni meeting tu. Kita ni pun nanyi asal kau ni boh dia tu ni utamaz ni gure cooling plant ni boh kita tunggu. Kau bateri ni tunggu tu kau yang doa entri kita. Ini dia kubari open air market. Mungkin tu tak kau tom gini dia kubari titom gini orang. Aku ni tak yang gengge tunggu anda. Kau boleh touch groups nebo komersial nebo bomet ni sendu. Aku patu bomet sendu. Laki ni sih dan negitinya. Kau yang alaga market. Ama jauh lagi kau ni kau menang negi ni kau menang. Kau ini negi ni tapi kau ke tunggu anda ni kaya kah sini negara arah ni. Aku keldo bara keldo yang begini kau buat mukulima. Laki ni aku sistem ke tunggu anda ni kau baca 17,000, 18,000 market. Aku kaki kau mukulima 17,000. Aku

0: Ndangisengi line ayine ketunjwa ndangibuwa ngisengi ntayi akaweki akutukujo ndukuka lagi e market ina dadu kutu kutore kwa kulima because mi wakulima chete kumia nisi yetu kamu matinyi ntayi matinyi kaweka matinyi tuwa la ako batiri ima nsaingi yeti yi mpisho ama chengi tore kene ku siyo nipa cooperative bome kwa magurozi akau ngezi lor kamen kundo si PS control ukushini yeweka ngetunjwa ni otherwise pisho ama gunu ikene karara
1: Ongoi missing kipchonga, ongoi missing. Matete tayari moyeni pole. Family agubamet na tano baro da chiruta rob. Titi ne bogo kueta kipkeibon kapsabetwa da jeptabni kusita Solomon tu ngarngar ak an chipto ngarngar usutia tab John Rob Titi kame tabni kusita Isaac kibiego Luca Titi Esther Titi ak Caroline Titi tupia Josephat ngarngar Martina Chelagati usiro negi kusita Samuel ngarngar Nora Chepchoge, Noah Keino, Joseph Negigo Sirta Peter Keino, Elik Ngarngar, Magdalena Rutich, Maurice Ngarngar, Mary Chepkoyaje, Saurei, Jacob Masengo, Alice Mayo, Benjamin Ngarngar, Joseph Chepsiror, Nego Sirta Elias Chepsiror, Betty Atuga, Joyce Matutu, Nego Sirta Gora, Edwin Ngarngar, Margaret Koyaje, Elizabeth Terer, Titus Ngarngar, Joke Ngarngar, Nelly Chirchir, Edward Ngarngar, Ak Philip Chep. Kilot wa murweki ko nego sirta honorable Paul Titi nego sirta Dr. William Titi nego sirta Ezekiel Kiptum nego sirta John Sangutei Elisha Titi Julius Titi Julius Maindi aksosteninga mati tab Alice Titi nego sirta Dina Mining nego sirta Clara nego sirta Eunice Mati Mutua and Chepkemboy nego sirta Nyamasai Queen Elizabeth Rosa Chepkoyej Aglena Samoya gometo mochogoroni ka chemagiga chesere mitega mane Jumapili tarik tip tumoksiti arawe tablo ya tobetun bagaron engagib keibon kijeru borto eng white crescent kapsabet kusomagasi tarik agenga arawe tab tesabe agomite sauti genganisa esi kegab kurio betunotok sauti agonare taburta nyigo kwangman gasi tarik agenga arawe tab tesabe engago kwetab kip keibon mesubo kapsabet em queen sub county eng nandi county mutya missing agoba familia mutya missing eng jorwenyo Noah Keino ngo gaigaga Muktainde Jehova agoba met na tog nebom roda chiruto rob titi nebogo kwetab kipkeibon kapsabet word ngoyai nemnyega muktainde Jehova mucho miseng daiga shago taman agomaita saitangman agotakwa getalak chogo be tamane kwa gelen ngo gaiga kwaiwa ga muktainde Jehova nemnye miseng nga sarta neuni tani nebo nyigi sinda poleni poleni poleni sana sami engep kumya sami Sami yenge bgumya.
2: Hello, Bishop Kanuri.
1: Nga sin karibu.
2: Ongo ni singa ndu tche kwa Bishop Kanuri.
3: Sawa petroleum jelly kobitunat eng duket agetul nenegitinin anan ko supermarket agetul asina chechang agobo mwaitab sawa petroleum jelly komego san iep chite tuteta mwa eng MFM umitenak Eric Rono ak Edwin Tanui.
4: Sawa petroleum jelly repairs dry skin like no other.
1: Okay, pole sana nyo harap kilach kami ngaliyone bagabarasta etesta harap kilach. Arab kilach testai. Arab kilach.
5: Hello.
1: Agasin testai Arab kilach kami ngoliona baga barasta e testai.
5: Pas kongo Edwin. Aki elewa ni mungareshe. Ingen mungareshe kopa mana barang emo ino. So agoi chega tenan si tarti para emo. Pas kongo kagali chin kongo amui mutwe tay. Kemutwe deputy kafana nagi deputy kafana na bawa singkisi chipno. Nakoi nete nabai man magitwa ke na manyo roga na pasa mut lagi du kwa kasi paisu nik cegi ay cegnu paisu nik cegi fu cegi len ogol kawe am nge mawes kwa na duin rani le ya men ne porie tap kwa lenti ya men ne chwe sige len gito fi ka monde kenya uli sige benti kato kasi nen si mshaveng du kwa singisi kulenen kijam ki kwa ni nandi uli kikwa ni wa singisi upenche maki. Amnogi veteran itu gini kipendi olin pakirinya kan? Kipendi olin pakitungkuri olin kegeri ngalek abtuga. Apa malai? Getinya agak kelapin negararan panai itu. Tos uongko sini mami. Tos kane terne tom kene pig. Amu iya kan kaku kanyo cimna kini wakati iya akpi ketu kami sair. Aku kapanan bawa sini sekali. Kugoi toga we kila mua kugoi toga we. Iko itu bagaimana? Betulnya juga. Jika cucu tak kau mengalihkan sahaja mengalihkan kesihatan juga. Arah ne agi itu yang baru ini. Juga macam itu asal malih. Kiki itu yang positif. Aku ngokuan baca fikiran logis. Angkat kau baru setegi bagu gaya sekto. Boleh setegi alangan baru ini kerja macam. Kau itu yang kau baru tiap kira kau baru tiap. Itu yang negara soi an masuk kau baru tiap. Lagi ni saya kau betul kau baru tiap tak tukan. Tos wongko si nama agumi. Kama cik itu panai dwina lehi. Kama cik ini tiga betu sektul ke lehi. Oye mko tiga kirga furgi taf kwa lehintin. Ama tun kain mungku inget ila cak ni cita neri re kapsan nemi olin panenen Olympia Marsabit. Mine mi Olympia Olympia Eastern. Me kere Rift Valley ko robani. Kere anga ne Rift Valley ko nambuan kibole bandiat ko nambuan kibole siasi kibole chochote. Ara tunda mungu nyu ko rebene chen ni ni ni utachiri ni tujikiti nyerke lene. Amune sama gaya gas. Amune sama ke fupan ko baretif. Ke chut ko baretif. Ko bit ke ke ko kelchin ko ri ta kolenji. Kamwa ki tedwin min kijana to kotelia pagap to tur pagap to tur ko kangasis yo uye ki no accident be tu to bay ni yo bawe en naiber ko mas bon kap se ngirut yo to ki shuga ni ko no accident to be tu ta ti mobil ko ti nyaram be kamile no to pagap to tur ke ko nor wenesti to ga sam ki ti fungo se tu kon onge to ret kap to tur to be tu wenesti ko ko nor la ko ngang ngore ne karara na to wes arap kelang plati be tu nem ni
1: Ongoi betunem yarab kila jang platu yang kami tahu jauh atau gararan senyap itu saya tahu betul. Tapi kami gun kaperuret nautan apa kami mukta indah kud kote gitu yang kasar kaya kasta indah ni. Eguran ayat bina rap tuanu. Ciri ko barang sebut ko ini mesas ke ongi gimit.

0: Nathan, good ego sector manager, Sir Elvis Sunday Nathan Ali. Good morning, Karibu sana and Peter Braini. Tete Nathan, ba emo SCR. Betu Nathan, ba chuma mos unega betu ni meeting. Betu nega ite tenga Sir Nathan, ba Nairobi. Kebetu aga tu Nathan meeting ali. Jimmy Trump, Karibu sana sa bitke ba goli ba sana ne. Ron Nathan, tai goi confirm and location get tune. Kebreak out on Jimmy meeting. Asiko bitke ba pamoja in Betu Tabraini. Mago mo ega lega jagi ni juto conference ke tuye. Inyo nega betu ba Facebook ke tuye chini return kebreak out on ba simuishi. Kemiten en betabraini amuritan gore na tani nega sobit kiga senge ke tien matare boy FM kuratian klebo te digital man lagat kitel sound check
1: en mera nalo
0: ei
1: begile mr pura no na enga de ato me tin dina ta yo bantam ye
0: ehe
1: ama cho ato ni tin san san en tu ga bo cha wiri tap ko se giro wagi tet ago aje so ba ko ko tin ti ner ko ni ko tin ya te ko ni ba tu ni sa ya
0: ei
1: Tunggu nampak je, kalau kita intan, ya ibu ada bukan kau ni tu kan nama ingkar itu tu kusir rasa putih atau niu kau ni lima tu.
0: Gonggoi missing kusir rasa buku, gonggoi missing barang joran nak kita tunggu. Ni meeting kita tak kita tunggu kerja nanti. Kita alam mana nak?
2: Nampi agi lima.
0: Nampi. Bye
2: bye kita dia tu.
0: Bye bye. Nampi mana nyawa tunggu lojar wa.
2: Unah tak kau ingkar lagu unah aneh macam mana bangga ni wa.
0: Hey.
2: Ingat lagu no kalau lu meto, amang moro tu juga naik naik tu, na tadi tu kau kena dia no tau ni ni tu nombor ni tu ni sendiri tu dega, kena raga raga mewangi ni apa apa ni. Ni kau naik tu ni tu apa tu apa tu juga ni lah, sama ke mana nut kau amang ni we.
0: Hey.
2: Ingat lembah kau korang korang asih pinggul ni, ule tu orang tak mandu elka mui cakap nak asih ni asih cakap kau naik tu ni tu kita yo, ni stage yo. Ingat nanti kita nanti tu lagu ni, mana bawa pergi pergi yo. Ya kau tak nak ule nerne, tu sini tu ni dah.
0: Konggoi.
2: Mutan kau bengkau ni.
0: Konggoi missing barang, konggoi missing kita belum bang kau beng. Ah, kita mengarah di Tanzania.
2: Oi, gini men dia muda yo.
0: Boy boy, ye tui.
2: Yo, jam dua siang sama tu, tiang tu.
0: Lele olano.
2: Kali tulia naga itu ada motor yang dirawat lagi dia kau gini ni tu mana ini?
0: Oh, koroman olano.
2: Koroman ni nama yang gini ni tu mana wey?
0: Kongo ini sing jorolok motor agak besar orang yang berfama jauh nathan.
2: Nathan wey ni no tadah dah ni di terasa keluar ni garu ni jauh wey.
0: Aha.
2: Asyik dah sama ide tak lama dah tu lima jam tukul tukul aku orang jalan lima mila tu ni lagi ni aku orang ni mana tu siapa tu yang dah
0: konggoi. Kalau mi syabik agengge negi hiring boy segi nyun bakur short eldore. Boy segi bakur.

Atkan tugul ke boisie kasarta negoi kejenge rabisiek. Kongetegei bodaboda, salunisiek, imbarenikyok, agoi kibandesiek yekait sait nebo keamis, agot ofisisiek cheterter. Eng asul age tugul, komametein Media Max Waves. Iepchini kabarastaik yeichame, koboto tetutik choto cheinetin akokonin kamangunet. Ngotimis techwe, mara imi duket, mara agot ko kebeberta age tugul neyoe boisiengung, Media Max Waves komito akinye. Boibochi kabarastaik yeichame.

0: Sinai. Nutok inegen. Unai much ites naet.
1: Kumacho kora keegun biik chesobach. Yomi mache chito. Mami achai wetuyenyi. Kini toritege netoge na kini sera chebanu. Kui bege banu.
2: Ombra bishe kap kampen. Lakini ngoik mwishu nagipire kura.
3: Mebe tagili.
2: Meite legiri ile mi baisho na kemeja sinyo kusaru.
1: Ngalek jegi ni binyu. Ngalek jeje ni mokpongu. Ngalek jete jevi. Ngalek jete jago tuju damenge.
4: Ongitube eme karna kwa jula. Onge nalwa yitu. Ketube emo ni tolosho.
0: Tepsi na ing Emo FM. Omite nag Samito. Ak Dan Bet Mawaya. Emo FM. Song of the Hour.